0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap nasi.
1: Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan buruknya nasi pula. Terpaksa harus
2: mengkonsumsi
1: nasi asin karena tidak
2: ini,
1: mampu membeli beras.
2: Ini juga deh.
3: Lo, mau dibawa kemana itu?
2: Mau aku kasihkan ke orang-orang? Ini kakak udah gak makan kan? Pizza, roti, susu, boleh kan?
3: Boleh sih. Kok tiba-tiba, Dek?
2: Ini adek abis dengar berita. Banyak ternyata yang sampai gak bisa makan karena gak ada uang, Kak. Adek nyesel. Selalu minta ibu macem-macem, tapi gak termakan karena cuma nafsu adek doang.
3: Syukurlah, adek ngerti sekarang. Kita tuh harus tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. Mereka bahkan berjuang mati-matian loh hanya sekedar untuk bisa makan setiap hari. Jadi kalau kita sebagai orang yang mampu, gak ada salahnya kan juga memikirkan mereka. Setiap kontribusi sekecil apapun dapat membawa perubahan besar. Kita mulai dari diri kita ya, Dek, untuk bisa membantu sesama.
2: Siap, Kakak.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: terlihat.
1: Teman produa, gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya, di mana Dodi mengumumkan bahwa Kangen Band yang telah berkiprah sejak tanggal 4 Juli 2005 ini resmi dibubarkan. Adapun Dodi menyebut bahwa terdapat persoalan internal yang sudah berlangsung lama, dan hal ini disampaikan oleh Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram @dodiofficial. Dodi pun juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya, di mana Dodi merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama dari Kangen Band. Lagu ciptaan Dodi diantaranya ada Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, serta Terbang Bersamamu. Sejumlah lagu tersebut menjadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Dan untuk unggahan Instagram, terdapat foto 5 personel Kangen Band yang mengenakan jas hitam, di mana Dodi kemudian menambahkan tulisan "Bubar", disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Terkait hal ini, teman pro 2, Dodi tidaklah membuka kolom komentar pada akun Instagram miliknya. Berdasarkan pantauan, sampai dengan pukul 20:18 waktu Indonesia Barat, unggahan tersebut mendapatkan 19,5 ribu suka dan telah dibagikan sebanyak 1.641 kali. Sebagai informasi, Kangen Band merupakan salah satu kelompok musisi yang dikenal oleh kalangan di Indonesia gitu ya, dan didirikan pada 2005. Di mana Kangen Band beberapa kali mengalami pergantian personil sebelum pada akhirnya kembali ke formasi awal pada era tahun 2020-an. Sekarang formasi Kangen Band terdiri atas Andika Mahesa sebagai vokalis utama dan Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO. Selanjutnya ada Rustam Wijaya sebagai gitaris ritme, Nofri Azwar sebagai bassist, dan Muhammad Bari Alfarizi sebagai keyboardist. Jadi kalau ngomongin Kangen Band bubar, nah ini pasti para penggemarnya Kangen Band yang dulu-dulu nih ya, pasti bakal kangen banget juga nih ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
1: Sangat lah seru banget ya teman Pro 2. Kalau dengerin lagunya Shakira ini tuh bawaannya kayak pengen joget gitu. Keinget suara ikoniknya yang digunakan untuk lagu-lagu Piala Dunia dan lain-lain. Mulai dari Shamina Mina, terus yang terakhir itu apa ya judulnya? Ya Piala Dunia 2026, lupa lah ya. Ya, masih di pada sesi berita ya teman Pro 2. Ada informasi update di mana PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyampaikan permohonan maaf nih kepada pelanggan atas keterlambatan kedatangan dua perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 7 Madiun. Nah, karena apa? Karena adanya pemberhentian luar biasa atau BLB menyusul gempa bumi yang terasa di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Adapun gempa bumi tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 September pukul 4:26 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo 6,5 berdasarkan informasi dari BMKG. Getaran gempa tersebut dirasakan hingga wilayah operasional Daop 6 Yogyakarta. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama dari KAI. Dan lanjutnya, pemeriksaan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Jalan dan Jembatan atau JJ. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, pada pukul 5:04 waktu Indonesia Barat, lintas wilayah Daop 6 Yogyakarta dinyatakan aman dan perjalanan kereta api pun bisa dilanjutkan kembali. Adapun dua perjalanan kereta api yang terdampak keterlambatan ini teman Pro 2 diantaranya PLB 144B Madiun Jaya yang terlambat selama 46 menit, kemudian kereta api 150 Singasari yang terlambat selama 29 menit. Dalam hal ini, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan dalam setiap perjalanan kereta api.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tidak terasa teman Pro 2 sudah menginjak tanggal 13 September 2026. Di mana kemarin banget, kemarin malam Minggu hari Sabtu 12 September 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Madiun berhasil menuntaskan seluruh rangkaian RRI Fest 2026 melalui pentas seni dan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Dengan lakon Bimo Krido bersama dengan dalang Ki Yogi Danan, Priyo Utomo, dan Aditya Krisna, gelaran tersebut turut dimeriahkan oleh penampilan karawitan dari Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Madiun bersama dengan karawitan Nafsia Dahlan Iskan. Sejumlah tokoh nasional pun juga turut hadir menyemarakan pagelaran wayang kulit RRI Madiun, diantaranya adalah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, pelawak senior Haji Syakirun atau Kirun, mantan Sekjen Kominfo atau mantan Bupati Magetan Suprawoto, dan Sinarto, Ketua Pepadi Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 RRI, sekaligus upaya memperkuat pelestarian seni budaya melalui kolaborasi dengan komunitas dan juga pelaku seni. Terkait hal ini, Kukus Setyobudi Ahrianto, selaku Kepala LPP RRI Madiun, mengatakan bahwa pagelaran wayang kulit ini merupakan wujud syukur karena RRI masih diberi kesempatan untuk terus berkarya dan melayani masyarakat. Pagelaran wayang kulit ini digelar melalui kolaborasi RRI Madiun dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Provinsi Jawa Timur dan Pepadi Kota Madiun. Tidak hanya itu aja teman Pro 2 ya, tetapi juga sejumlah komunitas pun turut mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi penutup rangkaian RRI Fest 2026. Selain pagelaran wayang kulit, sebelumnya RRI Madiun sudah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan melalui RRI Fest dalam rangka HUT ke-30 ke-81 RRI. Jadi buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya ngikutin banget gitu ya, pasti tahu lah ya update-nya apa. Mulai dari workshop dan lomba jurnalistik broadcasting content creating, ada juga event ngontel bareng, toko baca berita, bintang radio, radio wisata, bazar UMKM, dan beragam kegiatan lainnya yang juga turut melibatkan masyarakat. Nah, sekaligus di sini Nabila pengen ngingetin nih ya teman Pro 2, untuk kamu bisa menyimak banget besok pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada bintang radio sesi kedua, putaran kedua, yang mana ini ada 10 besar ya, dari 10 besar putra maupun 10 besar putri terbaik dari bintang radio RRI Madiun tahun 2026. Bisa kamu simak dan jangan lupa untuk dukung jagoan kamu teman Pro 2 ya. Tentu saja dalam kesempatan ini turut dilakukan pengukuhan pengurus Pepadi Kota Madiun nih teman Pro 2. Jadi kemarin selain ada pagelaran wayang di RRI Madiun, ada juga pengukuhan pengurus Pepadi Kota Madiun masa bakti 2026 hingga 2030 serta pengumuman dan pemberian hadiah para pemenang lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarmu pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani hari dengan energi positif gitu ya. Kembali lagi bareng Nabila Nagari di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang pastinya menemani pagi kamu dengan kita ngobrol-ngobrol seru gitu ya. Dengan topik-topik yang pastinya bisa kamu ikuti di pagi hari ini sekaligus request lagu. Jadi pagi hari kamu bukan cuma soal secangkir kopi ataupun buru-buru berangkat kemana gitu, tapi juga soal bagaimana kita memulai hari dengan perspektif yang berbeda. Nah, pada pagi hari ini mungkin aku punya pertanyaan buat kamu teman Pro 2 yang kelihatan sederhana tapi ternyata jawabannya bisa beda-beda untuk setiap orang. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih? Mana yang lebih bikin kamu bahagia? Punya banyak uang atau punya banyak waktu nih? Nah, bisa banget kamu ungkapkan jawabannya, teman Pro 2, di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram @rriPro2Madiun ya. Kita tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jadi, kira-kira pilihan mana ya? Lebih bikin bahagia, punya banyak uang, atau punya banyak waktu?

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita ya, barengan sama aku Nabila Nagari yang menemani kamu. Jadi ngomongin soal dua hal gitu ya, pilihan, punya banyak uang atau punya banyak waktu nih. Jadi kira-kira kamu memilih yang mana? Bayangkan kalau kamu punya banyak uang yang cukup, bahkan berlebih, tapi hampir gak punya waktu untuk menikmati hasilnya. Atau sebaliknya nih teman Pro 2, kamu punya banyak waktu luang, tapi ternyata kondisi keuangan lagi pas-pasan. Nah, kira-kira menurut kamu yang sebenarnya lebih berharga, ini yang mana nih? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan, atau justru waktu bersama orang-orang tersayang yang membuat hidup kamu terasa lebih berarti? Jadi ini antara dua pilihan gitu ya, banyak uang atau punya banyak waktu? Boleh banget itu jawabannya ditulisin tuh di WhatsApp 0811-369-7755 atau boleh melalui Instagram @rripro2madiun. Karena kalau ngomongin soal uang dan juga kebahagiaan, ini dua hal yang juga sama-sama penting gitu ya buat kita manusia. Karena dengan kebutuhan dasar, uang itu memberikan rasa aman dan juga menghilangkan stres finansial ketika dipakai memenuhi kebutuhan pokok. Entah itu buat makan, buat tempat tinggal, buat lainnya, atau juga bisa berhubungan sama titik jenuh gitu ya teman Pro 2. Karena setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan uang pun tidak otomatis menaikkan tingkat kebahagiaan secara signifikan. Bisa juga mungkin lagi ada permasalahan internal ataupun permasalahan lain. Jadi uang banyak pun juga tidak menutup kemungkinan untuk bahagia gitu ya. Jadi ya tinggal kamu bagaimana cara mengaturnya. Tinggal pilih nih, kalau dikasih pilihan gitu ya antara dua itu, punya banyak uang atau punya banyak waktu, yang mana nih? Oke, berhubung di sini sudah ada yang gabung ya di 0811-369-7755 dan juga Instagram @rripro2madiun. Sudah ada Febri gitu ya yang bergabung, katanya sih punya banyak uang atau punya banyak waktu. Katanya punya banyak uang. Soalnya kalau punya banyak uang enak bisa beli apapun. Oke. Terus lanjut dari Safa, selamat pagi kakak, selamat pagi juga. Kalau aku tim yang punya banyak waktu, karena dengan banyak waktu kita bisa melakukan apapun, termasuk juga memperbanyak, memperkaya diri gitu ya. Banyak duit, banyak rezeki, amin. Amin ya, enak nih kalau udah punya banyak duit bisa beli apapun. Tapi kalau dengan banyak waktu kita juga bisa memperbanyak duit gitu ya. Yah, pilihan lagi kembali padamu teman Pro 2. Mau request lagunya Salma Salsabil dong yang Berharap Pada Timur. Oke, nanti diputerin ya. Safa, terima kasih sudah bergabung. Dan lanjut ada dari Rio, katanya kalau aku sih punya banyak waktu ya. Tim punya banyak waktu, alasannya tidak dituliskan. Oke deh. Terus ada dari Rizky gitu ya, selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi juga. Katanya kalau tim banyak uang atau banyak waktu, banyak duit dong. Soalnya kalau banyak duit kayaknya bisa deh ya membeli kebahagiaan. Tapi juga belum tentu sih. Ya pokoknya kalau aku tim banyak uang. Siap. Terima kasih banyak sudah bergabung. Buat teman Pro 2 yang belum bergabung, tenang aja, masih ada kesempatan kamu bergabung di 0811-369-7755 atau boleh di Instagram @rripro2madiun. Aku tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah, judi online. Hati-hati, cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah, enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah, sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi, mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua, gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya, ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

0: for you.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Okay, teman-teman Pro2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay di frekuensi 95,2 Pro2 RR Radio untuk yang terbaik kamu. Saatnya di Spada Brem Weekend. Masih lanjut kebersamaan kita bareng sama aku Nabila Negari nih ya, teman Pro2, membahas seputar wisata. Jadi berhubung ini masih libur sebelum menghadapi realita kembali di hari Senin ya, teman Pro2. Jadi pantengin kira-kira wisata apa yang bisa menarik perhatian. Nanti Nabila bakal spill ke kamu ya, tetap di 95,2 Pro2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.

Masih lanjut di Spada Brem Weekend membahas buah tangan ya teman Pro 2. Jadi buah tangan apa yang kira-kira kamu bisa bawa gitu ya untuk oleh-oleh keluarga kamu, sahabat, kerabat gitu. Nah mungkin ada yang memilih sebagiannya kuliner dalam bentuk makanan, tapi ada juga yang sebagian dalam bentuk kerajinan ataupun souvenir. Nah jadi ada banyak banget gitu ya penggunaan-penggunaan kata buah. Salah satunya buah tangan ini.

2022 ya. Terus ini nih, kalau misalnya kamu ke suatu daerah gitu ya, kira-kira buah tangan apa ya yang unik-unik gitu? Nah, mari kita cari buah tangan unik khas Madiun. Kalau khas Madiun, selain bluder mungkin ada bermadiun ya. Yang terkenal ini adalah suling gading tuh. Ada suling gading, ada prihantini, ada bolen juga, ada bluder, bakpia, sambal pecel, macam-macam ya. Jadi buah tangan macam-macam deh pokoknya ya, bisa buat oleh-oleh, ide hampers juga. Jadi buat teman produa tinggal milih gitu. Kira-kira mau yang mana nih? Oke deh, jadi untuk ada yang masuk di sini mengomong membicarakan seputar buah tangan. Nah, ini dari Yeni.Lindawati, katanya sih makanan atau baju batik khas daerah tersebut kayak gitu. Sama halnya dengan Dewi Kurnia, ini katanya sih makanan kue khas ya. Dan kebetulan nih requestnya tadi sudah diputarkan pada pagi sesi pada pertama. Lagunya Fajar, Sembuh Tanpaku. Mungkin ada requestan yang lain, boleh banget ya. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak. Nah, jadi kalau aku ngomongin soal buah tangan, kira-kira buah tangan terunik apa yang sudah diciptakan oleh manusia gitu ya. Jadi kalau di dunia ini macam-macam. Nah, ini ada buah tangan. Bentar. Buah tangan. Ini mah buah-buahan. Lagi searching-searching nih teman Pro 2 ya, buah-buahan. Nah, ini juga bisa nih, buah-buahannya itu kan bisa digunakan buah tangan gitu ya. Pokoknya itu deh teman Pro 2 ya, macam-macam buah tangan, bisa makanan, bisa souvenir, bisa baju, wes pokoknya tinggal ada duitnya, tinggal beli gitu. Menyenangkan hati orang itu kan kita bisa menjadi senang juga gitu ya. Apalagi kalau udah ngasih oleh-oleh ke keluarga gitu, rasanya kayak hangat ya. Pulang dari mana gitu, terus buka pintu rumah, disambut dengan senyuman, disambut dengan kalau misalnya udah punya anak, mana olehnya mama papa gitu. Biasanya kan gitu ya. Soalnya dulu Nabila kalau waktu kecil kayak gitu, mana oleh-olehnya, yang ditagi oleh-olehnya dulu, orangnya enggak. Ya begitulah teman Pro 2, namanya juga anak-anak ya kan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, Lando Norris mengamankan pole position Grand Prix Spanyol setelah tampil mengejutkan dalam kualifikasi di sirkuit Madrid. Adapun pembalap McLaren tersebut mengungguli Kimi Antonelli dan Max Verstappen pada putaran terakhir yang disebutnya sebagai yang terbaik sepanjang karirnya. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31,824 detik pada akhir sesi kualifikasi hari Sabtu 12 September kemarin. Catatan tersebut hanya unggul 0,011 detik atas Antonelli yang menempati posisi kedua. Verstappen menyusul di posisi ketiga di detik-detik terakhir dari Norris, di mana dua Ferrari tersebut ada Lewis Hamilton dan juga Charles Leclerc yang melengkapi lima besar masing-masing menempati posisi keempat dan juga kelima. Kemudian informasi lainnya, sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran 5th Indonesia International Culture Festival atau IICF 2026 yang berlangsung di Ancol Taman Impian Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama IICF 2026 yang diinisiasi oleh Yayasan Warna Budaya Indonesia, Color of Indonesia. Acara ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta pun hadir berasal dari 12 negara, antara lain Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu ada juga dari Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu.

Hitlist Weekend dibuka dengan Secret dari Randy Pandugo, di mana single ini dirilis pada tahun 2021 silam, teman Pro 2. Ia memiliki versi striped atau akustik sederhana yang memang dirilis dalam EP See You Someday di tahun 2021. Adapun lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang kepada mantan kekasih atau seseorang yang sudah pergi, serta ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara mereka bisa melanjutkan hidup dan juga jatuh cinta. Nah, oleh karena itu di sini lirik-liriknya ditulis sedemikian rupa ya, agar pendengar bisa merasuk ya, teman Pro 2. Dan sebagai informasi, lagu ini dirilis di bawah label Wonderland Records dan Universal Music Indonesia. Okay, saatnya Hitlist Indonesia buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu. Boleh banget ya di 0811-369-7755. Atau ya boleh direct-direct message di Instagram @rari. Pro 2 Madiun. Dan ini kalau misalnya Nabil lihat sudah ada yang mulai menyapa ya, dari fanbase Berbinar, dan ada juga dari Lara Purnamasari, misalnya mau request lagu, boleh dong, kenapa tidak ya kan. Mungkin bagi kamu penggemarnya Vanessa Z ya, habis ini Nabila putarkan lagu Berkaca-Kaca spesial untuk menemani aktivitas menuju siang hari kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Madu.
1: Oke teman Pro 2, jadi ngomongin soal musisi Indonesia yang baru-baru ini tuh luar biasa aktif gitu ya. Dan lagunya ini bahkan di luar hingga ke panggung internasional. Ada Nuna yang membuat gebrakan baru lagi dengan merilis MV sekitar 15 menit di hari radio. Jadi dengan video musik berdurasi hampir 15 menit tersebut, Nuna menyuguhkan judul Speaker Freaker The Long Song bertepatan dengan Hari Radio Nasional pada tanggal 11 September lalu. Video ini menjadi pengantar menuju album debut mereka yang bertajuk Island Girl yang dijadwalkan rilis pada tanggal 18 September mendatang. Dikutip dari Antara nih teman Pro 2 ya, jadi dilaporkan bahwa video musik tersebut ini membawa banyak unsur Indonesia, mulai dari denting ceng-ceng dalam lagu Work, bunyi gamelan di Rollerblade, sampai dengan klakson minibus di lagu Hong. Jadi memang Nuna ini kayak membawa kearifan lokal gitu ya teman Pro 2. Memang budaya Indonesia ini kayak selalu jadi pusat dari karya-karya Nuna gitu. Ya, senada dengan nama grup mereka yang terinspirasi dari kata Nuna yang merujuk pada perempuan muda. Ya. Grup yang beranggotakan Baila, Zash Christie, dan Esther tersebut mengambil gambar video di sejumlah lokasi Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta, teman Pro 2. Video ini memuat 8 lagu, selain Rollerblade, ada juga 7 lagu yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Antara lain berjudul Dizzy, Island Girl, Save a Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the...

ya, tunggu aja daftar lagu dari Nona gitu, yang terdiri dari Stars, Seafood Diet, Smooth, Island Girl, Rollerblade, Rollerblade Part 2, bahkan ada yang Part 2 nih Rollerblade-nya ya. Ada juga Work, Hong, Dizzy, Chatter, Party in the Plus 62, Speaker, Freaker, Neck of Time, lalu Durian, dan Better on the Island. Nah, seperti apa ya? Pokoknya nantikan aja gebrakan-gebrakan baru dari Nona ya. Kita tunggu teman Pro 2.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Masih di Hitlist Weekend, teman Pro 2 ya. Agenda konser perdana Choi Sung-yoon alias T.O.P ke Indonesia rupanya tak berjalan sesuai rencana. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 September mendatang resmi harus batal nih, teman Pro 2. Hal tersebut disampaikan oleh Tones Entertainment selaku promotor acara pada 10 September lalu. Pihak tersebut juga menyampaikan permintaan maaf atas batalnya acara yang sudah dinantikan para penggemar tersebut. Keputusan ini diambil dengan berat hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, di mana promotor tidak menjelaskan secara spesifik penyebab dari batalnya acara ini, hanya menyebut kondisi yang tidak memungkinkan untuk acara ini tetap berlanjut. T.O.P sendiri diketahui baru merilis album solo Another Dimension sebagai langkah pasca era Big Bang. Sayangnya perjumpaannya dengan T.O.P XX, sebutan fans di Indonesia, harus tertunda karena kondisi yang tidak memungkinkan ini, teman Pro 2. Sementara itu, Big Bang sendiri juga dijadwalkan akan tampil di Jakarta International Stadium pada tanggal 16 Januari 2027 mendatang. Kali terakhir, Big Bang menggelar konser di Indonesia pada tahun 2015 silam, yang saat itu masih bersama T.O.P.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Nah, habis ini jangan kemana-mana karena Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut menemani kamu. Kali ini barengan sama Anjani ya. So, aku Nabila Nagari, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku yang jadi Moe kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini teman Pro 2. Sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya di hari ini hari Minggu ya teman Pro 2, 13 September hari Minggu. Kamu lagi ngapain? Rebahan kah? Atau istirahat? Atau bersih-bersih rumah? Atau jalan barengan sama teman-teman? Atau pasangan kamu ya? Atau menikmati weekend bersama keluarga di suatu tempat? Apapun itu, semoga kamu sehat-sehat selalu ya teman Pro 2. Dan kita memanfaatkan minggu hari ini untuk memulihkan energi ya teman Pro 2 untuk menghadapi esok hari dimana besok udah Senin lagi. Aduh, aku ngingetin lagi ya, merusak hari Minggu aja. Oke, kita lupakan Senin, kita nikmati dulu hari Minggu ini teman Pro 2 dengan berbagai sajian lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga musisi mancanegara di hitlist weekend kali ini ya teman Pro 2. Next, aku masih punya beberapa single yang bakal aku play sampai nanti di pukul 12 siang ya. Ada dari Nabila Taqiyah yang paling baru nih teman Pro 2, ada Tak Semudah Hom Pimpa.

0: lapar. Pesan apa ya? Wah, banyak promo loh. Kamu ikutan sekalian gak?
1: Boleh deh. Nasi ayam sepaket dengan es jeruk ya. Sama kentang baladu juga boleh deh buat camilan.
0: Oke. Aku pesan nasi ayam juga. Terus, wah promo, burger boleh nih. Terus, mie pedes. Wah, sekalian
1: banyak banget makanannya. Laper kronis.
0: Ih, mumpung promo, gratis ongkir pula. Apalagi ya? Minumnya jus melon, soft drink juga boleh lah. Sama
1: Eits, yakin habis. Jangan nyisa lo ya. Tahu gak sih, kalau Indonesia jadi salah satu negara dengan food waste alias sampah makanan terbanyak di dunia. Mubazir tahu, udah boros duit, sayang juga kan, makanan nyisa, sisanya dibuang. Belum lagi, kamu bayangin deh, di luar sana banyak yang kelaparan, gak mampu beli makanan. Malah kamu buang-buang makanan.
0: Oke. Burger, batal. Mie pedas, hapus. Soft drink?
1: Gak usah juga, gak sehat.
0: Baik, Bu Dokter.
2: Yuk, segera download RRI Digital. Save your

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, itu nomor 2 masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini teman nomor 2. Aku punya informasi terkait dengan kangen band ya teman nomor 2. Ngikutin enggak? Ngikutin isunya enggak teman nomor 2? Kangen band ini dikabarkan bubar ya teman nomor 2 setelah gitaris sekaligus pendirinya Dodi Hardianto ini mengumumkan kabar tersebut lewat Instagram ya di hari Sabtu kemarin. Waduh, ada aja sensasinya ya. Vokalis kangen band Andika ini ternyata belum mengetahui nih secara pasti alasan dibalik keputusan tersebut ya. Dia justru baru mengetahui ya kabar bubarnya band lewat unggahan Dodi di media sosial gitu. Andika ini juga bingung mungkin ya. Atau ini sebuah gimmick gitu ya. Andika ini juga gak tahu nih teman pro 2. Gimana nih? Masa bubar gak ngomong ke anggotanya? Atau memang ini cuma gimmick mereka mengeluarin karya gitu ya? Andika juga mengaku belum memahami maksudnya Dodi gitu ya soal pernyataan mengenai kezaliman maupun persoalan internal yang disebut menjadi latar belakang bubarnya kangen band. Waduh, kayaknya serius ya. Karena itu Andika memilih untuk tidak buru-buru gitu mengambil sikap. Ia ingin mendengarkan dulu nih penjelasan langsung dari seluruh personel terlebih dahulu. Menariknya, pertemuan terakhir Andika dengan personel kangen band ini disebut baru terjadi sekitar 4 hari lalu ya, sebelum kabar pembubaran ini tuh muncul gitu. Padahal baru ketemu, baru nongkrong gitu ya teman pro 2, tiba-tiba ada kabar kalau bandnya bubar. Waduh. Aduh, gimana dong? Padahal ini kayak baru apa ya, kira-kira ini aktif kembali manggung lagi gitu ya teman pro 2. Kita semuanya juga masih sangat menikmati lagu-lagunya kangen band gitu ya teman pro 2. Kita tunggu deh ya klarifikasinya. Semoga aja enggak beneran bubar nih ya. Masa bubar membubarkan diri atau gimana? Sampai vokalisnya aja nih gak tahu nih teman pro 2 maksudnya apa gitu. Yang terbaik deh buat kangen band ya teman pro 2. Karena masih ini loh, masih banyak yang masih banyak yang mengharapkan kalian masih di industri ini ya teman pro 2. Oke deh, kita lanjut dulu ke next single ya teman pro 2. Ada dari Hi-Fi, ini juga baru, yang musiknya asik banget teman pro 2. Ada Main dari Hi-Fi.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Temen berdua penyanyi berbakat Brigita Sriulina Beru Melbala alias Igetaf ya, teman pro 2 ini akan kembali menggeprak panggung musik tanah air. Waduh. Lewat pementasan tunggalnya ya bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Acara yang diprediksi bakal magical banget ini ya teman pro 2 dijadwalkan berlangsung di 18 September 2026 mendatang ya. Gak cuman tampil sendirian, Igetaf juga memboyong sederet nama besar papan atas untuk meramaikan panggung, mulai dari Dere. Kemudian ada juga lomba sihir, ada Hindia, ada Duo Bahlul, NPD, hingga musisi hits lainnya. Beda dari penampilan panggung sebelumnya, ya pementasan kali ini nih jadi ajang pembuktian buat Igetaf untuk mengeksplorasi kemampuan seninya secara menyeluruh nih teman pro 2. Igetaf bahkan menambahkan bahwa talenta bernyanyi dan juga menulis lagu saja nih belum cukup gitu ya untuk menyampaikan pesan mendalam dari karyanya secara maksimal. Konsep pementasan Berusaha di Bawah Hujan ini nantinya akan dibagi menjadi dua babak ya yang bikin penasaran yang pasti. Babak pertama, Igetaf ini akan menguji ketangkasannya dengan menyuguhkan pertunjukan tari dan juga acting teatrikal secara utuh bersama pasangannya. Wow. Sosok pasangan ini juga merupakan inspirasi utama ya di balik terciptanya album Berusaha di Bawah Hujan. Lalu di babak kedua teman pro 2, panggungnya ini bakal berubah jadi ajang kolaborasi seru dan juga perayaan lagu-lagu underrated milik Igetaf juga yang jarang dibawakan di panggung festival biasa. Wah. Sebenarnya kayaknya seru ya teman pro 2, ada babak-babaknya gitu dan juga pastinya buat kamu yang nonton pasti bakal seru banget. Gimana? Bikin gak sabar banget ya buat nontonnya teman pro 2. Jangan sampai terlewat ya teman pro 2. Tanggal 18 September. Meskipun ini di Jakarta, mungkin gimana? Kita harus kesana kah? Oke teman pro 2, thank you banget ya yang sudah menemani aku di Hitlist Weekend kali ini. Tapi sayangnya harus berakhir ya. Tapi jangan khawatir, aku masih bakal temenin kamu semuanya sampai nanti sore ya teman pro 2. Setelah ini kita juga bakal bahas terkait dengan kulineran di sesi santai siang berikutnya. So harus tetap stay tune teman pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di 95.2 FM, rri.co.id maupun yang lagi streaming di RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

95,2 Pro 2 dari Madu, teman terbaik kamu. Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny kali ini di Santai Siang ya, Temu Pro 2. Tentunya aku mau bahas terkait dengan kuliner, karena ini udah jamnya makan siang gak sih? So pastinya Temu Pro 2 jangan lupa makan siang ya, karena itu adalah sebuah pondasi. Pondasi kita untuk menjalani hari minggu ini biar lebih semangat ya, dan juga mempersiapkan diri untuk apa? Untuk besok. Enggak, aku enggak mau ngingetin lagi ya. Jadinya terbayang-bayang deh nanti. Oke, itu Temu Pro 2 kali ini bahasanya tentang kuliner ya, Temu Pro 2. Karena kuliner Indonesia lebih tepatnya. Karena apa? Karena kita harus bangga ya sama, karena kita punya kuliner yang ini tuh juga jadi buruan gitu ya, para pelancong dari mancanegara ataupun di luar negeri juga ada yang jualan, dan itu sangat di apa ya, disukai sama orang-orang di mancanegara tentunya. Kuliner Indonesia memang belakangan ini jadi primadona ya di luar negeri. Sebut aja ayam penyet cabai hijau yang viral di Bangkok ya, hingga nasi Padang juga viral di Sydney, Temu Pro 2. Ragam kuliner Indonesia ternyata banyak menarik perhatian ya warga di luar negeri maupun diaspora yang tinggal di suatu negara ya. Salah satu yang sering menarik perhatian adalah nasi Padang ya. Aduh, jadi lapar ya. Kebetulan aku belum makan siang nih, Temu Pro 2. Mendengar ayam penyet cabai hijau dan juga nasi Padang, aku langsung ini lapar banget. Di luar negeri ini banyak ditawarkan nasi Padang ya. Salah satunya restoran sederhana yang membuka gerainya di Sydney, dan antrian mengular langsung ya, nggak terhindarkan di hari pertama pembukaannya nih, Temu Pro 2. Belakangan nggak cuma nasi Padang aja ya yang mulai menunjukkan popularitas, ada ayam penyet cabai hijau khas Indonesia yang juga menjadi tren kuliner baru di Bangkok, Thailand. Ayam gepuk yang disajikan dengan sambal pedas dan juga campuran kacang ini juga berhasil go internasional. Banyak gerai di Malaysia yang menawarkan racikan ayam gepuk tersebut, Temu Pro 2. Salah satu kuliner Indonesia yang membuat rindu para diaspora di luar negeri ini ada juga ya, yang pastinya nasi Padang ya. Dan restoran sederhana akhirnya ekspansi ke Australia dengan pembukaan cabang barunya di bulan Juni lalu. Hadirnya restoran sederhana ini ya, Temu Pro 2, ini bagaikan angin segar bagi para diaspora Indonesia di Australia. Restoran sederhana ini berkolaborasi di 207 Queen Australia untuk menikmati makanan makan di tempat. Pelanggan ini bisa datang langsung, Temu Pro 2. Nah, tadi yang langsung mengular pada pembukaan perdana restoran sederhana mereka, mereka menjelaskan kalau bukanya di pukul 11 sampai dengan pukul 9 malam waktu Australia. Menu yang ditawarkan tentunya juga berupa ayam goreng, kemudian ayam bakar, gulai ayam, rendang, paru balado, ayam pop, gulai tunjang, dan lainnya. Wah, mantap sekali. Aduh, jadi lapar ya, Temu Pro 2. Gimana nih?

Kuliner Indonesia yang kembali dilirik ya oleh orang asing. Salah satunya ini ada ayam gepuk, teman bro dua. Sajian ayam goreng yang dipipihkan, katanya menggunakan ulekan, untuk umumnya dilumuri sama sambal pedas campur kacang mede. Salah satu yang menawarkan kreasi ayam gepuk ini adalah influencer asal Malaysia, Ming Chun. Dan nama warung ayam gepuk itu adalah Gepuk Lah. Lokasinya berada di satu area dengan 2046 Cafe Taman Si Petaling Jaya, Malaysia. Sebelum usaha kuliner milik Ming Chun, ayam gepuk Pak Gembus ini udah lebih dulu ekspansi ke Kuala Lumpur, Malaysia ya, di tahun 2017. Kini gerai ayam gepuk banyak ditemui di Malaysia seperti ayam gepuk Artisan, ayam gepuk Top Global, ayam gepuk Hood, dan juga lainnya. Ke Madiun aja belum nih ayam gepuk Pak Gembus. Masa udah ini, udah sampai Malaysia, ayo Madiun dulu ya. Karena enak banget sama Pro 2. Aku jadi pengen, semua aja dipengenin ya.

Kemudian ada ayam penyet ya, yang ini merupakan kreasi ayam goreng khas Indonesia yang dipenyet menggunakan ulekan juga, lalu dilumuri sama sambal yang pedas. Beberapa tahun belakangan, ayam penyet sambal ijo ini populer banget memproduksi. Sambal ijonya ini terbuat dari cabai rawit hijau yang pedasnya segar ya, bukan cabai ijo keriting. Dan kini ayam penyet cabai ijo menjadi tren baru di Thailand. Banyak penjual kaki lima yang menawarkan ayam penyet cabai ijo khas Indonesia itu ya. Salah satunya ditawarkan sama Abang Halal Food yang berlokasi di Pattambury Soi, Bangkok, Thailand. Selain Abang Halal Food, ada juga ayam geprek sambal JJ yang gerobaknya berjualan di Pratunam, Bangkok ya. Seporsi ayam penyet cabai hijau ini dibanderol 139 baht ya, teman pro 2, atau sekitar 75.000 rupiah. Mahal ya kalau di sana. Di sini mah 20.000 udah dapat. Gerai ini punya antrian yang panjang loh katanya, teman berdua. Waduh, apakah kita harus main juga jualan ayam ini di Malaysia, di Thailand 75.000 seporsi, teman berdua. Wah, apakah ini cuan? Kemudian ada Warmindo, teman produknya. Biasanya Warmindo nih kita bisa menemukan Warmindo tuh di Solo, Jogja gitu ya, teman produknya. Nah, kali ini Warmindo khas Indonesia ada yang diketahui membuka gerainya di Belanda. Waduh, udah sampai Eropa aja. Warmindo itu bernama Cafe Warung Pas ya, tampilannya benar-benar mirip dengan Warmindo yang ada di Indonesia. Uniknya lagi adalah sang penjual di Warmindo itu bule Belanda, teman berdua, bukan orang Indonesia. Pilihan varian Indomie yang ditawarkan juga beragam, nggak cuma mie goreng ya, tapi ada juga soto, rendang, dan juga rasa-rasa lainnya, teman berdua. Menu yang ditawarkan ini juga layaknya Warmindo Indonesia ya. Ada yang menggunakan telur, kemudian bakso, bahkan juga diberikan irisan cabai rawit ya. Harganya dibanderol mulai dari 5,5 sampai dengan 7,5 euro. Atau jangan kaget nih ya. Jangan kaget, rupiahnya berapa? 112.500 rupiah sampai 150 ribuan, teman berdua. Ini sih 10 kali lipat ya naiknya ya. Di Indonesia juga 15.000 udah dapat gitu ya. Aduh, ini ya, tapi di sini gampang dapat Indominya. Di sana kan harus impor dulu ya Indominya dari Indonesia, teman produa. Gimana nih menurut kamu, teman produa? Ternyata makanan-makanan kita tuh juga viral di sana gitu ya, teman produa. Kamu bangga atau gimana, teman produa?

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berangkat sama Jenny ya. Di siang hari ini kita masih dalam obrolan ngomongin tentang kuliner ya, teman Pro 2. Kuliner dan juga apapun itu menyangkut makanan dan juga minuman ya. Kalau tadi kita udah ngomongin beberapa makanan Indonesia yang ternyata tuh juga viral di luar negeri ya, teman Pro 2. Nah, selain makanan, tentunya kita punya minuman kebanggaan ya, asli dari Indonesia, yaitu kopi. Nah, ada beberapa kopi, teman Pro 2, ini kebanggaannya Indonesia ya. Memang Indonesia ini dikenal dengan beragam kopi bercita rasa khas dari berbagai daerah ya. Dari Kintamani hingga Gayo, ada beberapa kopi yang menarik untuk dicicipi sama pecinta kopi. Kopi ini emang udah jadi bagian penting ya dari keseharian masyarakat Indonesia, sekaligus komoditas yang menghidupi banyak petani dan juga pelaku usaha. Banyak kan ke kedai-kedai kopi, kemudian perkebunan kopi gitu ya, teman Pro 2. Dan banyak juga orang yang gak afdal kalau pagi gak minum kopi. Nah, itulah Indonesia. Jejak kopi di Indonesia bahkan ini udah dimulai sejak masa kolonial Belanda, teman Pro 2, pada akhir abad ke-17. Berkat kondisi alam yang beragam ya, berbagai daerah di Indonesia ini menghasilkan biji kopi dengan karakter rasa dan juga aroma yang berbeda. Situs resmi pariwisata Indonesia, Visit Indonesia, ini merekomendasikan 5 kopi berkualitas ya dari Nusantara yang menarik dicicipi pecinta kopi, mulai dari Kintamani hingga kopi luwak yang dikenal luas di dunia. Nah, kopi Kintamani ini, teman Pro 2, berasal dari Bali ya. Bali emang gak hanya terkenal dengan

wisata alam dan juga budaya yang menawan, tapi juga menghasilkan kopi berkualitas dari kawasan pegunungan Kintamani. Kopi Kintamani ini merupakan jenis Arabica ya, dengan karakter rasa yang cenderung ringan, tingkat keasamannya sedang, serta sentuhan rasa buah. Karakter fruity tersebut dikaitkan dengan kebiasaan menanam pohon kopi ini berkedekatan dengan tanaman buah dan juga sayuran. Perpaduan tersebut ini membuat kopi Kintamani punya profil rasa yang berbeda dibandingkan sejumlah kopi Arabica Indonesia lainnya. Karakternya yang unik ya, membuat kopi ini menarik dicicipi sekaligus dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari Bali.

dataran tinggi di bagian utara Sulawesi Selatan nih teman-teman dua. Masyarakat Tanah Toraja juga menghasilkan kopi dengan karakter rasa yang kompleks ya. Kopi Toraja tersedia dalam jenis Arabica maupun Robusta ya. Secangkir kopi Toraja dikenal memiliki bodi penuh dengan sentuhan rasa buah matang dan juga coklat hitam. Karakternya juga digambarkan punya nuansa buah yang khas ya, dengan rasa manis yang rustic gitu. Sensasi rasa pahit setelah kopi diminum ini disebut tidak terlalu bertahan lama di lidah ya. Karakter tersebut membuat kopi Toraja ini bisa jadi pilihan bagi penikmat kopi yang kurang menyukai rasa pahit kuat di akhir tegukannya teman pro 2. Waduh. Kayaknya penikmat-penikmat kopi gitu ini ya teman pro 2. Mereka punya cara sendiri buat merasakan kopi ini tuh enak enggak dari kepahitannya. Tapi buat kaum-kaum yang punya asam lambung seperti saya ini ya teman pro 2, harus mikir dua kali kalau misalnya mau minum kopi. Dan kemudian teman pro 2 ada kopi Gayo ya. Kopi Gayo ini berasal dari dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah, wilayah paling utara Pulau Sumatera ya. Daerah ini menghasilkan kopi Arabica dan juga Robusta. Tetapi jenis Arabica ini jadi salah satu yang paling populer dikonsumsi sekaligus sampai diekspor ke luar negeri teman pro 2. Kopi Arabica Gayo punya profil rasa kuat dan juga kompleks dengan aroma yang cukup intens ya. Meski demikian, tingkat kepahitannya bisa disebut sangat ringan hingga menghasilkan perpaduan karakter yang menarik gitu. Kopi dari dataran tinggi Aceh ini juga sudah dikenal luas di Indonesia ya. Ciri rasa dan juga aromanya menjadikan Gayo salah satu kopi Nusantara yang direkomendasikan untuk dicicipi sama pecinta kopi. Flores juga punya kopi unggulan ya, yang berasal dari kawasan Bajawa. Kopi jenis Arabica ini ditanam di dataran tinggi dan juga proses budidayanya dilakukan dengan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kopi Flores Bajawa ini dikenal melalui aromanya yang kompleks ya teman pro 2, dengan karakter bunga, coklat, earthy, hingga sentuhan yang menyerupai tembakau yang lembab. Pengolahannya menggunakan metode wet wilt atau giling basah ya, jadi tidak dikeringkan terlebih dahulu. Proses tersebut menghasilkan kopi dengan rasa yang cenderung kuat dan juga karakter rasa khas. Perpaduan aroma dan juga rasanya membuat kopi Flores Bajawa ini punya ciri yang erat dengan daerah tempat kopi tersebut tumbuh dan juga diolah. Kemudian yang kelima ada kopi luwak ya teman pro 2. Kita semuanya udah tahu ini sangat Indonesia banget. Kopi luwak ini juga jadi salah satu kopi Indonesia yang paling terkenal di dunia ya. Bahkan disebut sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Wow. Kopi ini punya proses pengolahan tak biasa ya, karena melibatkan luwak atau musang yang memakan buah kopi matang ya. Biji kopi tidak tercerna dan kemudian keluar bersama kotoran luwak. Wah. Biji tersebut dikumpulkan, dicuci, lalu diproses ya oleh petani kopi. Menurut Visit Indonesia, proses fermentasi dalam pencernaan luwak ini membantu memecah protein kopi dan mengurangi rasa pahit setelah diminum teman pro 2. Dan hasilnya adalah kopi dengan karakter lembut, earthy, dan juga nati. Proses unik inilah yang turut membuat kopi luwak ini dikenal sebagai kopi yang bernilai tinggi. Ya, harus punya luwaknya dulu. Kalau enggak, gimana memprosesnya ya teman pro 2. Jadi ya bagi orang mungkin ada yang menjijikan gitu ya, biji kopinya dari kotoran luwak. Tapi luwaknya apakah luwak atau musang ya teman pro 2, ini
nggak bosan ya dikasih makan buah kopi terus. Iya kan, jadi mereka harus tiap hari harus makan ini terus ya. Ya semoga aja emang makanan pokoknya mereka tuh ini ya, kayak kita makan nasi tiap hari gitu ya, tebak berdua. Jadi ya sehat-sehat ya luwak. Oke, itu tadi beberapa kopi ya kebanggaan Indonesia yang pastinya juga udah sangat dikenal luas di Indonesia maupun di luar negeri teman berdua. Kita juga patut bangga kita punya keberagaman kuliner dan juga kopi ya yang bisa jadi identitasnya Indonesia teman berdua. Oke, tubuh produe, dan tentunya aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga ya yang akan aku bagikan ke kamu semuanya di segmen berikutnya di Santai Siang Olahraga. So, tetap stay tune tubuh produe.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya, teman Pro 2. Setelah tadi kita ngomongin tentang kuliner ya, saatnya kita berolahraga. Habis makan gitu ya, tapi ya jangan langsung ya. Tapi kali ini berbeda, kita gak bakal olahraga beneran ya. Tapi sekadar aku punya informasi dari dunia olahraga gitu, teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 ada dari pasangan atlet panjat tebing Indonesia, Raharjati Nur Samsa dan juga Rajia Salsabila, yang berhasil menyabet medali emas nomor speed relay mix estafet campuran ya dalam World Climbing Series Guiyang di China pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Keren banget. Berdasarkan statistik World Climbing ya, keduanya mewakili tim Indonesia 1 berhasil membukukan waktu 11,35 detik guna menundukkan pasangan tuan rumah Meng Li Zhang dan juga Zi Yu Zhou yang mencatatkan waktu 14,85 detik dalam babak final. Sementara dalam perebutan tempat ketiga, pasangan Amerika Serikat Samuel Watson dan juga Emma Han ini berhasil mengalahkan wakil Prancis Jerome Morel dan juga Capuchin Viglione. Watson dan juga Han menorehkan 11,85 detik, sedangkan lawannya 13,4 detik. Dalam nomor speed relay mix, Indonesia menurunkan dua tim ya. Tim Indonesia 2 diperkuat sama Antasya Firobi Al-Hilmi dan juga Kadek Adi Asi. Namun keduanya berhenti di babak perempat final. Mereka menorehkan catatan waktu 11,97 dan kalah melawan Watson dan juga Han yang mengemas 11,46 detik. Keberhasilan Raharjati Nur Samsa dan juga Raji Asal Sabila ini tentunya memperpanjang ya teman Pro 2 pencapaian yang sama oleh Antasya Firobi Al-Hilmi yang sebelumnya meraih emas dalam nomor speed perorangan putra. Perjuangan Indonesia masih berlanjut di nomor speed relay putra dan juga putri ya teman Pro 2 yang sudah diselenggarakan di Sabtu malam kemarin teman Pro 2. Kita tunggu update-nya ya teman Pro 2.

Tentunya aku juga masih punya beberapa informasi lagi yang akan aku bagikan ke kamu ya, teman Pro 2. So, pastinya kamu harus tetap stay tune di 95,2 FM Pro 2 Radio Republik Indonesia, Madiun.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kabar terbaru kali ini nomor 2 dari Marco Bezzecchi yang merebut pole position MotoGP San Marino 2026 setelah memecahkan rekor sirkuit Misano. Pembalap Aprilia itu mengungguli Marc Marquez dan Fermín Aldeguer untuk mengamankan posisi terdepan dalam balapan. Sesi kualifikasi berlangsung pada 12 September kemarin ya, nomor 2 dengan Bezzecchi sebagai unggulan. Pembalap Italia itu sebelumnya tampil tercepat pada sesi latihan sehari sebelumnya. Bezzecchi mencatatkan waktu 1 menit 29,982 detik pada percobaan pertama kualifikasi Q2 selama 15 menit. Catatan tersebut menjadikan pembalap pertama dalam sejarah yang menembus batas 90 detik di sirkuit Misano. Wow. Hasil itu menjadi pole kedua beruntun Bezzecchi pada musim MotoGP tahun ini, nomor 2 sekaligus pole keempatnya tahun ini. Di belakangnya, Marc Marquez memperbaiki catatannya menjadi 1 menit 30,18 detik untuk mengamankan posisi kedua. Fermín Aldeguer melengkapi baris pertama di posisi ketiga ya, setelah lolos dari Q1 dan menyalip Fabio Di Giannantonio. Dan pembalap Gresini itu hanya unggul tipis dari Fabio Di Giannantonio, nomor 2 yang harus puas menempati posisi keempat. Kemudian George Martin menempati posisi kelima ya, setelah sebelumnya mengalami kesulitan juga di sepanjang sesi latihan. Luca Marini tampil impresif bersama Honda untuk merebut posisi keenam dengan mengungguli Pedro Acosta. Franco Morbidelli berada di posisi ke-8 ya, sementara Alex Marquez menempati urutan ke-9 ya. Adik Marc Marquez ini sempat mengalami 2 kecelakaan selama kualifikasi, termasuk insiden kedua di tikungan 4. Raul Fernandez menempati posisi ke-10 nomor 2 setelah kesulitan ya menyamai kecepatan pembalap Aprilia lainnya, Juan Zarco dan juga Pol Espargaro, ini melengkapi 12 besar. Sementara itu, Fabio Quartararo gagal mempertahankan posisinya ya setelah disalip Aldeguer pada penghujung sesi kualifikasi Q1, dan pembalap Yamaha ini akhirnya menempati posisi ke-13. Francesco Bagnaia meraih hasil mengecewakan ya di balapan di kandangnya sendiri, bahkan dengan menempati posisi ke-14. Pembalap Ducati ini sempat memukul motornya setelah melakukan kesalahan pada lap cepat 92. Dia juga sebel kali ya, dan juga stres juga. Aduh, di kandang sendiri malah harus start di posisi ke-14. Diogo Moreira menempati posisi ke-15, disusul Enea Bastianini dan juga Joan Mir di posisi ke-16 serta ke-17. Jack Miller dan juga Brad Binder menyusul di belakangnya, sedangkan Alex Rins dan Toprak Razgatlioglu menghuni 2 posisi terakhir. Jadi ya seperti itu susunannya ya, teman pro 2 untuk race hari ini. Yang terbaik deh, siapapun yang menang pokoknya selamat aja ya, nggak ada terjadi insiden apapun gitu ya teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Di informasi kali ini tuh mau perdue pebalap dari McLaren Lando Norris yang juga merebut pole position atau start terdepan ya balapan Formula One GP Spanyol 2026 pada putaran terakhir kualifikasi Q3 di sirkuit Madrid pada hari Sabtu kemarin 2022. Dikutip dari laman Formula One, Norris ini mencatatkan waktu tempuh 1 menit 31,824 pada kesempatan pamungkasnya melalui torehan pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli yang mesti puas di urutan kedua. Antonelli ini harusnya mendominasi kualifikasi tersebut ya, dan sempat menjadi yang tercepat di Q3 dengan torehan waktu 1 menit 31,835 detik sebelum Norris melewatinya. Nyaris ya, berarti itu mempro 2 bagi Lando Norris mempro 2 pole position di Madrid ini menjadi start terdepan ketiganya pada musim 2026 ya, setelah meraih pencapaian yang sama di GP Hungaria dan juga GP Belanda. Norris pun berkesempatan mengulang pencapaian di Hungaria dan juga Belanda, di mana dia menjadi pemenang di mempro 2. Kalau merebut status nomor 1 pada balapan di Madrid di hari ini ya teman pro 2, maka itu akan menjadi kemenangan ketiga Norris di musim 2026. Sementara itu urutan start ketiga GP Spanyol kali ini direbut sama Max Verstappen ya teman pro 2. Kemudian ada dua pembalap Ferrari, ada Lewis Hamilton dan juga Carlos Leclerc ada di posisi keempat dan juga kelima. Rekan setimnya Antonelli, George Russell, akan mengawali balapan dari posisi keenam, dan pembalap McLaren lainnya, Oscar Piastri, ada di urutan ketujuh. Kita lihat siapa yang berhasil naik podium ya di hari ini teman pro 2. Balapannya di hari ini jam berapa aku belum tahu. So pastinya kita akan menunggu gitu ya teman pro 2, siapa yang akan berada di podium pertama, kedua dan juga ketiga.

Tentunya Tua Pro 2 setelah ini kita juga akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta ya, buat ngikutin chart nasional dan juga internasional, tentunya top 20, top 20 ya teman Pro 2. So pastinya juga bakal seru banget nanti ditemenin sama Desi Eliana dan juga Elananda Krisandaru yang juga bakal menyajikan lagu-lagu hits baru-baru ya, yang kita simak bareng-bareng juga siapa juaranya di minggu ini ya teman Pro 2. Nanti kita simak bareng-bareng pokoknya. Balik lagi bareng sama aku nanti di pukul 16 ya teman Pro 2. So pastinya kamu harus tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 FM, rri.co.id maupun RRI Digital ya teman Pro 2. So selamat menikmati hari Minggu dengan ditemani sama tanggal lagu ya, nasional dan juga internasional.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini. Yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24 per 7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Matika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: ini That Was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu, Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: lakukan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: udah support pastinya buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on Seven, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada sini Spiro dengan Day on This Hell. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 22 masih di Intro Show Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman 22 ada my man, the one and only Bruno Mars teman 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Fetish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Fetish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Fabio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: 2022 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya, Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah, sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Sayangnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, tumpang Pro 2 Jimbo Cable Bima Sakti Racing Team UGM merupakan tim mahasiswa Universitas Gajah Mada yang merancang, membangun sekaligus membalapkan mobil formula buatan mereka sendiri. Berdiri sejak 2010, Bima Sakti tercatat sebagai tim formula student pertama di Indonesia, tim formula student, dan telah membawa nama Indonesia ke kompetisi rancang bangun mobil balap mahasiswa di Jepang, India, Australia, Belanda, Spanyol, hingga Italia. Memasuki usia ke-15 tahun, tim ini mencatatkan prestasi terbaik sepanjang sejarah di Formula SAE Italia 2026 yang berlangsung pada 2 sampai dengan 6 September 2026 di Autodromo Riccardo Paletti Frano de Malegari, sekaligus menjadi panggung debut BM15H mobil hybrid formula student pertama di Asia Tenggara yang dikembangkan lewat riset dan inovasi selama 2 tahun. Pada keikutsertaan ketiganya di Italia, Bima Sakti berlaga di Dynamic dan Static Event Class 1CV sebagai satu-satunya wakil Indonesia. Hasilnya, tim membawa pulang 7 penghargaan dan menempati peringkat kelima best overall dengan rincian posisi kedua di Business Plan Presentation, posisi keempat di Engineering Design Presentation, Endurance and Efficiency, serta Skid Pad, dan posisi kelima di Autocross dan Acceleration, serta posisi keenam di Cost and Manufacturing. Capaian ini menjadi standar baru bagi Bima Sakti, sekaligus bukti bahwa inovasi mahasiswa Indonesia mampu bersaing di level global. Beralih ke informasi selanjutnya, Tumpang Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan Rickettsia tipi pada pinjal tikus di Kelurahan Manis Rejo, Kota Madiun. Bakteri penyebab murin tipus atau demam tikus tersebut terdeteksi pada vektor, tetapi sejauh ini belum ditemukan bukti penularan kepada manusia. Peneliti ahli utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi OR Kesehatan BRIN Ristianto mengatakan penelitian di Manis Rejo menemukan 3 spesies tikus dan 1 spesies cecurut, teman Pro 2. 3 jenis tikus tersebut adalah tikus rumah, tikus got, dan juga mencit. Dari awal yang diteliti ditemukan pinjal Senopsila ceopis. Pemeriksaan terhadap 10 ekor pinjal menunjukkan hasil positif mengandung Rickettsia tipi. Untuk informasi lainnya Tumpang Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang, Jawa Tengah.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita mau dua sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:34.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit Kelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Prodo. Lanjut kebersamaan kita di Seri Ceria. Kali ini ditemanikan ya Putri. Sampai nanti kebersamaan kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Hari ini di Minggu kalendernya 13 September 2026 kita bakal simak Indonesia Pro Indi nanti jam 7 malam. Setelah itu di Jaga Malam ada informasi seputar film, ada curhat dong, ada drama radio, dan yang pasti single-single pilihan dan juga beragam informasi menarik unik pastinya bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Sambil menemani istirahat kamu jelang awal pekan besok, teman Pro 2, bisa jadi kamu punya rencana penting atau hal yang memang harus kamu persiapkan mulai dari sekarang. Aku temenin persiapan itu ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugu Lans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semoga semuanya sehat-sehat nih teman Pro 2 ya, karena memang katanya sih cuaca gitu ya, entah itu cuaca atau bisa jadi karena lingkungan memang lagi gak baik-baik saja teman Pro 2 ya. Ini sore tadi buka sosial media karena kata teman, waduh ada yang kebakaran lagi begitu ya. Lahan apa ya teman Pro 2, kayak persawahan atau perkebunan begitulah ya. Karena memang ini anginnya lagi kayaknya sih gak kencang begitu ya. Tapi kalau dirasa-rasa kencang juga nih teman Pro 2, jadi ini perhatian dan peringatan juga buat kita gitu ya, biar kita gak sembarangan nih teman Pro 2 ya. Sedikit saja nyala api atau sumber api itu bisa menyebabkan

merupakan kebakaran yang tidak bisa diremehkan begitu ya. Tapi semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada yang terdampak dalam arti tidak ada korban jiwa atau kerugian di warga sekitar yang ada di seputaran ini ya, kebakaran teman Pro 2, kebakaran lahan gitu ya. Dan yang pasti ini deh teman Pro 2 ya, karena mungkin cuacanya kering gitu ya, debu juga, ada baiknya buat kamu kalau keluar rumah pakai masker deh ya. Kita punya warisan dari pandemi kemarin gitu ya, untuk menjaga dan melindungi tubuh kita ya, dari paparan debu, dari paparan polusi juga. Ada baiknya kalau keluar rumah pakai masker ya, buat jaga-jaga aja teman Pro 2 ya. Terus juga kalau dirasa kamu lagi sakit gitu ya, jaga jarak dulu sama orang rumah, sama teman juga gitu ya. Praktekin benar-benar physical distancing teman Pro 2, karena kalau udah satu drop itu gampang banget menular di tengah cuaca yang seperti ini juga. Kayaknya tubuh bakal lebih gampang tumbang ya. Tetap jaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi lah ya. Kalau jajan ada baiknya jajanan-jajanan yang gak yang junk food dulu. Terus tambah olahraganya. Pokoknya gaya hidup bersih dan sehat deh teman Pro 2 ya. Karena jujur kalau udah drop, aduh itu gak enak banget ya. Makanan seenak apapun jadi gak enak. Terus mau diajakin seru-seruan sama temen juga jadi gak seru, karena tubuh ini rasanya pegel-pegel semua ya gak sih. Semoga semuanya yang sedang tidak baik-baik saja akan segera membaik, segera pulih. Dan yang baik-baik saja semakin sehat, semakin baik. Jelang awal pekan, kita juga berharap pekan depan membawa harapan-harapan baik teman Pro 2, sesuatu yang lebih baik juga, progres pada apa yang udah kamu usahakan selama ini. Ada hal yang lebih baik lagi ya, dari yang sudah kamu usahakan sepanjang ini. Oke, stay tune di 95,2, karena nanti kita akan simak Indonesia Pro Indie ya, jam 7 malam teman Pro 2 ya, dengan single-single indie. Buat kamu yang punya karya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, share ke kita teman Pro 2 ya, untuk bisa join di Indonesia Pro ini, biar lagu kamu bisa kita putar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo, Jepang pada Minggu 13 September 2026. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai Senin hingga Rabu 14 sampai 16 September 2026. Pelatih kepala tim Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai, sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Informasi lain, grup idola asal Indonesia Nona merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Video tersebut dirilis pada Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Goal pada 18 September 2026. Video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu Walk, suara gamelan di Rollerblade, hingga bunyi klakson dalam Hong. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Goal. 8 lagu tersebut yakni Rollerblade, Dizzy, Island Goal, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the Plus 62, dan Better on the Island. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Terbuat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 barengan semakannya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia Pro Indi barengan sama Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Teman Pro 2, sejumlah film Indonesia dan film yang bekerja sama dengan perusahaan film asal Indonesia terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026. Busan International Film Festival atau BIFF merupakan salah satu festival film bergengsi di dunia yang kompetisi utamanya menjadi salah satu jalur menuju Oscar. Dan sejumlah film Indonesia masuk ke daftar BIFF atau Busan International Film Festival 2026. Kira-kira film apa saja bisa jadi itu adalah film favorit kamu teman Pro 2 ya. Di Jaga Malam minggu ini teman Pro 2 kita akan ngebahas tentang film Indonesia yang masuk Busan International Film Festival 2026.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Teman produser sejumlah film Indonesia terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026 ya, yang merupakan salah satu festival film bergengsi di dunia yang kompetisi utamanya menjadi salah satu jalur menuju Oscar. Kompetisi utama akan memperebutkan film terbaik alias Busan Awards, Best Film Award yang menjadi tiket emas untuk mendaftarkan diri ke kategori International Feature Film Academy Awards tanpa harus melalui jalur komite Oscar masing-masing negara. Tahun ini, kompetisi utama Busan akan terdiri dari 14 film yang bersaing dari Korea, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Iran, Uzbekistan, dan Indonesia. Sementara itu, gala presentation bakal menghadirkan pilihan film yang telah mendapat pengakuan global dan dikurasi secara cermat, menampilkan 5 karya yang akan dihadiri langsung oleh para sutradara dan pemerannya. Ada yang namanya kategori A Window on Asia Cinema, teman produa. Ini bakal menampilkan karya-karya istimewa dari sineas Asia yang telah mapan maupun talenta-talenta baru yang mencerminkan beragam perspektif dan gaya. Sedangkan ada yang namanya White Angel bakal menghadirkan film pendek dan dokumenter yang dikurasi secara khusus dan memperluas cakrawala sinematik melalui perspektif yang khas. Tahun ini ada 4 film Indonesia yang terpilih berkompetisi di Busan International Film Award 2026. Dari 4 film itu, 2 film masuk kompetisi utama dan 1 film masuk Window on Asian Cinema dan 1 film masuk White Angel Asian Short Film Competition. Sementara itu ada 2 film karya sineas asing ya, yang juga merupakan karya produksi bersama perusahaan film asal Indonesia. Untuk karya sineas Indonesia teman pro 2, ada film Ibuku yang disutradarai Edi Cahyono yang masuk di program kompetisi utama. Ibuku atau My Mother berkisah tentang Sumiati yang diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang berjuang menemui anaknya Sri yang diperankan Ayu Sita yang divonis hukuman mati di penjara Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya. Di balik upaya pertemuan itu, berbagai luka lama di antara ibu dan anak akan terungkap, sekaligus berbagai isu buruh migran, perempuan, dan hak asasi manusia yang digarap secara personal. Kemudian masih di program kompetisi utama ada The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita, sutradara Yosef Angginun. Di saat suasana yang muram karena ditangkapnya mahasiswa akibat membaca buku terlarang Biru Laut, mulai tergerak hatinya teman produa. Dan sebagai seorang mahasiswa di kampus Yogyakarta yang gemar membaca dan menulis, keadaan itu mendorong Laut dan kawan-kawannya bergabung dengan kelompok studi Winatra. Kemudian mereka berdiskusi dan bergerak memperjuangkan kebebasan berekspresi. Bagaimana untuk kategori A Window on Asian Cinema dan juga kategori lain, kira-kira film mana yang mewakili begitu ya sineas Indonesia di Busan International Film Festival 2026 nanti ya, aku bagi infonya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, jika film Ibuku dan Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name masuk di program atau kategori kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 karya sineas Indonesia, ada Four Seasons in Java atau Empat Musim Pertiwi yang disutradarai oleh Kamila Andini, teman Pro 2, masuk di program atau kategori A Window on Asia Cinema. Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino kembali ke kampung halamannya ya, yang terpencil setelah 20 tahun demi menata ulang hidupnya. Saat dia pergi dulu, masuknya aliran listrik sempat membawa harapan bagi desa tersebut. Namun ternyata fasilitas itu tidak banyak membawa perubahan berarti. Desa itu justru terasa lebih kelam dari sebelumnya. Situasi pun terasa berat. Sahabatnya menikah dengan mantan kekasihnya. Orang tuanya bersikap memusuhi kepulangannya. Dan sosok keibuan yang dulu menjadi tempatnya mencari kenyamanan telah terusir. Yang parah, orang-orang yang dulu menjebloskannya ke penjara kini justru menjadi pihak yang paling berkuasa. Kemudian ada Alpha, teman Pro 2, film yang disutradari oleh Dwi Wangkara Zeta. Ini masuk ke program atau kategori Wide Angle Asian Short Film Competition. Menceritakan tentang Banyu, teman Pro 2, yang merupakan seorang vokalis punk, begitu ya, yang setelah ditangkap dikirim ke pusat rehabilitasi moral. Di sana dia bertemu dengan Derry, hantu dari masa lalunya dan ulama terhormat di kota tersebut. Banyu melawan sistem yang mengurungnya hanya untuk menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk bebas ada pada orang terakhir yang ingin dia temui. Kemudian ini merupakan film kolaborasi teman Pro 2 ya, yang diproduksi bersama Indonesia. Ada Nine Temples to Heaven ya, yang disutradarai oleh Sompot Chitga Sorpongs ya, bersama Thailand, Singapura, Perancis, Norwegia, Cina, Hong Kong, Indonesia, Qatar, teman Pro 2, masuk di A Window on Asian Cinema. Dan satu lagi film Hearing yang disutradarai oleh Lebau, teman Pro 2, ini produksi bersama Singapura, Vietnam, Norwegia, Prancis, Indonesia, Arab Saudi, Kamboja, Thailand, dan Taiwan untuk kategori A Window on Asian Cinema.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang Busan International Film Festival, ada sejumlah program ya yang masuk di dalam BIFF. Di antaranya kompetisi utama, gala presentation, Icons, A Window on Asian Cinema, dan Wide Angle Competition. Untuk beberapa film karya sinias Indonesia masuk di kompetisi utama, kemudian di A Window on Asian Cinema dan juga Wide Angle Competition Teman Pro 2. Gala presentation Teman Pro 2 itu bakal menghadirkan film yang telah mendapat pengakuan global ya, yang dikurasi secara cermat. Sementara kalau Icon ini menampilkan 35 film karya para maestro sinema dunia masa kini, di mana jajaran film tahun ini menyoroti estetika dan narasi khas yang membentuk landscape sinema global saat ini. Lumayan Teman Pro 2 dari beberapa kategori tersebut ya. Ada setidaknya 3 kategori di mana film karya sinias Indonesia bisa bergabung ya untuk berkompetisi di Busan International Film Festival. Semoga dari yang sudah masuk beberapa kategori bisa memenangkan kategori-kategori tersebut, menjadi sebuah peluang begitu ya untuk film karya anak bangsa menuju Oscar. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Stay tune sebanyak segmen.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sering mengkretekkan jari, kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu resiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekkan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekkan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Mengadopsi kebiasaan sehat menjadi jalan yang bermanfaat menuju pengembangan diri. Dengan tujuan terkait kesehatan mental, ahli neurologi membagikan rekomendasi berbasis kebiasaan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak. Ketua dan Direktur Grup Neurologi di Rumah Sakit Yent Heart, Dr. Kunal Bahrani, mencatat banyak kekhawatiran sehari-hari seperti konsentrasi yang buruk, sering lupa, ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental terkait erat dengan bagaimana otak didukung setiap hari. Dr. Bahrani membagikan, paparan cahaya alami di pagi hari adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk mendukung kesehatan otak. Ini membantu menyinkronkan siklus tidur bangun, meningkatkan kewaspadaan di siang hari, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Dr. Bahrani menekankan bahwa momen singkat yang dihabiskan duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan pagi di luar ruangan dapat membuat perbedaan besar. Dalam hal melakukan pekerjaan, Bahrani menyarankan untuk tidak lagi melakukannya secara multitasking, namun berfokus pada satu tugas. Multitasking yang sering dilakukan memberikan beban kognitif yang berat pada otak, mengurangi efisiensi, dan melemahkan rentang perhatian seiring waktu. Untuk menanamkan kebiasaan fokus, Bahrani menyarankan untuk mengatur blok kerja yang terstruktur, berhenti sejenak secara sengaja sebelum memulai tugas, dan meminimalkan gangguan latar belakang. Lakukan juga kebiasaan menulis untuk memberi otak cara mengatur informasi dan mengatur respons emosional. Menulis juga terbukti mengurangi stres dan meningkatkan pengaturan emosi. Sertakan juga gerakan fisik teratur seperti berjalan kaki, yoga, atau pergangan karena mendukung kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Bahrani mengatakan gerakan mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan mendorong pelepasan neurokimia yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Hal lain untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan yang baik adalah waktu tidur karena memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan neurologis. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi rendah, dan peningkatan sensitivitas emosional. Batasi juga paparan digital sebelum tidur untuk membantu otak memulihkan rentang perhatian dan mendukung keseimbangan kognitif. Beri jeda harian untuk mengurangi stres dan mengelola tuntutan emosional dengan lebih baik.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi

0: Baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mau sehat, pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan, entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah.
1: Apa nggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi.
1: Ah.
0: Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah nggak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: kamu sudah pulang. Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Enggak, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya, kesal. Aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh nak, kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu nak?
3: Sudah Yen, biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
3: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
4: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Eh, kopinya mana Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah. Aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh Yanto, dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja. Nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma. Aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk. Biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan. Jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen. Agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, Nak.
3: Malam itu kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, Nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak percaya.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanto! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aja nari telele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mimpi kadang dianggap sebagai bunga tidur semata. Jika mimpinya indah, tentu ya tidur tidak akan terganggu. Tapi sebaliknya, jika mimpi buruk, maka orang bisa terbangun tengah malam atau merasakan mood turun keesokan harinya. Pengalaman mimpi buruk rupanya berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari. Apa saja tuh? Misalnya nonton film horor. Nonton film horor bisa memicu mimpi buruk, apalagi jika jarak antara jam nonton dan jam tidur berdekatan. Beberapa studi sudah membuktikannya. Sebuah studi yang diterbitkan Global Mass Communication Review meneliti remaja di Punjab, India, dan mengutip dari Gulf News, peneliti menemukan rata-rata 52% remaja selalu mimpi buruk setelah nonton film horor. Tak cuma film, bacaan berbau horor pun juga berpotensi memicu mimpi buruk. Kemudian kebiasaan berikutnya adalah begadang. Mimpi buruk juga bisa dipicu karena kurang tidur. Kualitas tidur bisa menurun akibat perubahan jam tidur, seperti yang terjadi akibat begadang demi nonton pertandingan bola atau lembur kerjaan. Kamu sering ngemil atau makan larut malam? Hal ini ternyata jadi salah satu kebiasaan penyebab mimpi buruk. Jam makan berdekatan dengan jam tidur bisa memicu otak lebih aktif selama tidur. Kemudian, posisi tidur ternyata juga berpengaruh terhadap kemunculan mimpi buruk. Sebuah studi menemukan orang yang tidur terlentang akan lebih rentan mengalami mimpi buruk. Menurut ahli kesehatan tidur, Phil Lawler dalam Huffington Post, saat kamu dalam rapid eye movement, kekurangan udara bisa memicu mimpi buruk seperti merasa dikejar, dicekik, atau tenggelam. Begitu juga dengan tidur yang terlalu lama. Jadi tidur yang baik adalah tidur yang cukup. Saat tidur terlalu lama, kamu akan rentan bermimpi buruk. Dikutip dari Times of India, studi menemukan tidur terlalu lama akan mengganggu pola tidur reguler dan siklus rapid eye movement sehingga memicu mimpi buruk. Beberapa orang memilih tidur sambil menyalakan televisi. Ada pula yang ketiduran di tengah nonton. Nah, saat kamu nonton sesuatu, otak dipaksa bekerja atau aktif lebih lama dari yang seharusnya. Kondisi ini juga bisa membuat kamu berpotensi mengalami mimpi buruk.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Kesepian bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, bahkan sistem kekebalan tubuh kita. Menurut ahli penyakit dalam, Soma Mandal MD, kesepian dapat membuat sistem kekebalan tubuh jadi melemah. Orang yang kesepian cenderung lebih stres. Stres yang disebabkan oleh kesepian dapat mengaktifkan sistem adrenokortikal yang juga dikenal sebagai respon lawan atau lari. Respon tersebut dapat menjadi berbahaya jika terus diaktifkan dari waktu ke waktu. Kesepian kronis dapat menyebabkan penurunan kemampuan kita untuk merespon infeksi potensial serta kekuatan respon kekebalan kita. Memiliki akses ke teknologi sederhana seperti radio, televisi, atau tablet sebenarnya dapat menurunkan perasaan kesepian. Teknologi yang paling efektif digunakan untuk berinteraksi adalah video call atau melakukan aktivitas secara virtual. Berbincang melalui obrolan video, berolahraga bersama secara virtual, atau berpartisipasi dalam klub buku virtual, kemungkinan akan lebih membantu memerangi kesepian daripada sekedar memposting atau menggulir di media sosial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: the station. Moment of the day. Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences. Worst day give lessons, and best day give memories.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang Partai Terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kartopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah Partai Terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
0: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk sekolah kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur memprioritaskan operasi modifikasi cuaca atau OMC mengatasi kebakaran gunung. Saat ini sejumlah kawasan pegunungan memiliki resiko kebakaran seperti Gunung Bromo, Semeru, Arjuna, sampai dengan Lawu. Terkait hal tersebut, Gatot Subroto selaku Kepala Pelaksana BPBD Jatim mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. OMC diproyeksikan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 saat potensi pertumbuhan awan diperkirakan lebih mendukung. Kemudian informasi lainnya, tim Indonesia Big World Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan tebing, 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih pun di puncak Naranjo de Bulnes Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi Akbar tersebut. 5 pemanjat tanah air berhasil merampungkan misi ekstrim pada momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana pencapaian tersebut merupakan sejarah melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Dru Prancis serta Trollwall Norwegia. Puncak Batu Kapur Naranjo de Bulnes memiliki tinggi 2.519 meter, berdiri sendiri di jantung Picos de Europa. Seluruh anggota tim mencapai titik tertinggi bersama dengan pada tanggal 12 September 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Ya, senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di sesi Spada. Semangat pagi ya, mengiringi kita semuanya untuk edisi hari Senin 14 September 2026 ini. Sambil menemani kamu beraktivitas pagi yang lagi siap-siap untuk berangkat ke sekolah ataupun berangkat bekerja. Nah, Nabila bakal temenin dengan sejumlah informasi update dari dunia mulai dari olahraga, entertainment, wes pokoknya macem-macem teman Pro 2 ya. Informasi-informasi update, berita-berita terkini, dan nantinya akan ada sesi Spada Topik. Jadi bisa kamu gabung di WhatsApp maupun bisa pantengin Instagram @RRIPro2Madiun. Dan juga buat kamu teman Pro 2, jangan lupa untuk menyimak nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada teman-teman yang luar biasa, penampil-penampil terbaik dari Bintang Radio 2026 RRI Madiun yang masuk 10 terbaik ya. Jadi putra maupun putri nanti akan berkompetisi untuk memperebutkan kira-kira yang akan melaju ke babak selanjutnya. Nah, jadi buat teman Pro 2 pantengin terus makanya ya di frekuensi 95,2 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu. Tapi kita program 2 RRI Madiun akan menemani sepanjang hari ini. So, stay tune.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pengalaman Pro 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara untuk mencari korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sebanyak 15 armada yang dikerahkan terdiri atas 11 kapal, 1 helikopter, dan juga 3 pesawat sejak hari Minggu 13 September kemarin. Adapun pengerahan armada dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Terkait hal ini, teman Pro 2, Syafi'i, selaku Kepala Basarnas, mengatakan bahwa unsur laut yang diterjunkan meliputi kapal Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan juga Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Selain itu, 4 kapal perang Republik Indonesia atau KRI TNI Angkatan Laut dilaporkan telah mendeteksi lokasi kecelakaan. Jadi untuk pencarian melalui udara, di sini Basarnas mendapatkan dukungan dari Skadron 400 TNI Angkatan Laut Surabaya, serta ada 1 helikopter dari Polri, pesawat CN-235 TNI Angkatan Laut, serta 1 pesawat karavan BNPB yang mulai diperbantukan dalam operasi ini, teman Pro 2. Selain armada yang secara khusus dikerahkan oleh Basarnas, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian pun turut membantu operasi pencarian dan juga pertolongan sebagai bagian dari potensi SAR nih. Jadi menurut operasi pencarian juga didukung dengan unsur darat yang dikoordinasi bersama TNI, Polri, Kementerian, dan lembaga, serta berbagai potensi SAR lainnya sesuai dengan tugas dan juga fungsi masing-masing. Pengerahan kekuatan ini dilakukan setelah Basarnas Command Center mendeklarasikan kondisi kedaruratan kepada pengguna lalu lintas laut di kawasan Laut Jawa. Dan langkah ini memang bertujuan agar kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi bisa juga memberikan bantuan dalam pencarian dan juga pertolongan. Sebagai informasi, teman Pro 2, sebanyak 107 orang dinyatakan selamat, sementara 6 orang meninggal dunia dari total 243 orang yang berada di kapal tersebut. Lalu sebanyak 130 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Basarnas sendiri memastikan seluruh armada dan unsur pendukung yang telah dikerahkan terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan untuk memperluas area pencarian, sekaligus mempercepat proses evakuasi korban di perairan Laut Jawa. Kita doakan ya teman Pro 2, semoga aja segera ditemukan

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita bergeser ke dunia olahraga, teman Pro 2. Ada kabar dari Kimi Antonelli yang berhasil meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Mandring setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Adapun kemenangan pada hari Minggu 13 September tersebut menjadi ke-8 bagi pembalap Mercedes sepanjang musim Formula One 2026. Sebenarnya Norris ini mengawali balapan dengan baik setelah start dari pole position, teman Pro 2, dan langsung membangun keunggulan. Tapi keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berakhir membuatnya harus merosot dari posisi, dan ya hitungannya jauh gitu ya. Dan persaingan sejak leg pertama juga diwarnai insiden antara Max Verstappen, Lewis Hamilton, dan Antonelli, di mana Verstappen sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan sebelum pada akhirnya diminta memberikan posisinya untuk menghindari penalti. Hamilton kemudian mengalami masalah pengereman yang membuat kecepatannya menurun drastis pada lap kelima. Adapun pembalap Ferrari tersebut keluar lintasan satu lap kemudian sebelum pada akhirnya kembali ke pit dan gagal menyelesaikan balapan. Pada lap ke-13, masalah rem yang dialami oleh Lance Stroll memicu virtual safety car dan mengubah strategi sejumlah pembalap, termasuk Antonelli, Verstappen, dan George Russell yang langsung masuk pit sementara Norris memilih bertahan di lintasan. Ya, pada akhirnya Norris di sini masuk pit setelah periode virtual safety car ini berakhir ya, teman Pro 2. Tapi, pit stop yang lambat memperburuk adanya situasi. Dan pembalap McLaren tersebut kembali ke lintasan di posisi kelima, tertinggal 16 detik dari Charles Leclerc. Antonelli kemudian mengejar Leclerc, tetapi sempat kehilangan momentum karena merasakan masalah pada kemudi mobil gitu ya. Jadi meskipun begitu, jarak keduanya kembali menyempit menjelang 10 lap terakhir hingga persaingan semakin ketat. Ya, jadi kalau bisa kita mengikuti nih teman Pro 2 ya, seru banget. Dan hasil Formula One GP Spanyol 2026, kalau Nabila rinci dan rangkum gitu ya. Untuk posisi pertama ada Kimi Antonelli dari Mercedes, kemudian posisi kedua ada Max Verstappen dari Red Bull Racing. Kemudian posisi ketiga ditempati oleh Lando Norris dari McLaren, lalu Charles Leclerc dari Ferrari di posisi keempat, dan posisi lima besar ada George Russell dari Mercedes.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Ispada, selamat pagi teman Pro 2. Informasi lanjutan ya seputar Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP yang memberikan sejumlah kelonggaran persyaratan untuk program bedah rumah. Adapun kemudahan persyaratan untuk merespon keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah tapi tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi di sini dicontohkan teman Pro 2 bahwa sejumlah persyaratan yang dilonggarkan antara lain syarat menghuni rumah tidak layak huni menjadi 1 tahun dari sebelumnya minimal 3 tahun. Kemudian minimal ada 2 komponen kerusakan, namun kali ini cukup 1 komponen aja teman Pro 2 ya sebagai syarat. Adapun contoh lainnya adalah syarat memiliki atau menguasai tanah secara sah. Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah ataupun surat keterangan pernyataan dari pemerintah desa ataupun kelurahan setempat. Sekarang syarat penguasaan tanah sudah dilonggarkan nih teman Pro 2. Jadi sekarang itu dinyatakan oleh bersangkutan sendiri melalui surat pernyataan tetapi dikukuhkan oleh pihak berwenang. Adapun syarat secara umum untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan memiliki kartu keluarga dan juga NIK. Selanjutnya belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah, berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal setara atau di bawah UMP, UMK daerah setempat.

0: Irak adalah salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Peristiwa tanah bergerak juga sering dikaitkan dengan bencana longsor. Mengutip dari situs BPBD Kabupaten Bogor, tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula. Gerakan tanah mencakup gerakan rayapan dan aliran maupun longsoran. Tanah bergerak pada longsor terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya panahan. Gaya panahan dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis batuan. Apa saja yang menyebabkan tanah bergerak? Yang pertama adalah erosi. Penyebab erosi bisa berasal dari berbagai jenis air tanah yang ada. Salah satunya adalah erosi yang ditimbulkan oleh air hujan. Biasanya pergerakan tanah yang disebabkan oleh erosi banyak ditemukan di lereng-lereng bukit yang curam. Hal ini akan menjadi sangat berbahaya apabila terjadi pada saat musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Penyebab selanjutnya, tanah jenuh air. Beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia adalah tanah yang suka dengan air. Tanah seperti ini banyak ditemukan pada macam-macam tanah liat. Tanah ini mampu menyerap air dengan cepat, namun sangat berbahaya ketika musim hujan tiba. Penyebab lain adalah gempa bumi. Penyebab pergerakan tanah yang satu ini dikarenakan adanya pergerakan pada lempeng tektonik bumi. Sebagai salah satu negara yang menjadi pertemuan beberapa lempeng dunia, Indonesia adalah negara dengan ancaman gempa bumi yang cukup sering. Faktor lain penyebab tanah bergerak yaitu beban berlebihan. Banyak pembangunan gedung yang tidak mengutamakan kaidah-kaidah pembangunan yang benar. Sehingga ketika terjadi pergerakan tanah, maka bangunan atau fasilitas tersebut juga akan roboh. Penyebab selanjutnya kondisi geologi atau batuan dan struktur geologi, curah hujan, penggunaan lahan, dan aktivitas manusia.
1: Yuk segera download RRI Digital.